Di sini siaran luar negeri All India Radio Akashwani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Bandana Kumari, mari kita simak rangkaian berita dan informasi untuk Anda. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui Ria Gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat, Acara Spotlight disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok hari ini. Di sini siaran Radio India Akashwani sebagai acara yang pertama, ikutilah Warta Berita. Warta berita utama, Perdana Menteri Narendra Modi mengadakan pembicaraan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin menjelang KTT BRICS ke-18 di New Delhi, membahas kemajuan dalam berbagai isu politik, ekonomi, pertahanan, energi, serta masalah regional dan global. PM Modi menegaskan kembali pentingnya dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan konflik. PM Modi menyerukan terciptanya jalur pelayaran yang aman dan perlindungan bagi para pelaku perdagangan laut saat berpidato dalam sesi para pemimpin di Forum Business BRICS. Kelompok pemberontak Houthi yang didukung Iran merebut Pulau Mayun yang strategis milik Yaman di Selat Bab el Mandeb dekat Laut Merah. Di cabang hoki, tim Putra Junior India melaju ke final Piala Asia setelah mengalahkan Malaysia di Muki Tiongkok. Dalam cabang kriket, India akan menghadap Sri Lanka pada laga puncak Piala Asia T20 di Dubai besok. PBB Sudan, Dewan Keamanan PBB kemarin secara bulat memutuskan untuk memperpanjang sementara embargo senjata di wilayah Darfur. Sudan bagian barat, Dewan Keamanan sedang merundingkan usulan untuk memperluas cakupan embargo tersebut ke seluruh wilayah negara itu. Amerika Serikat mendesak diberlakukannya embargo senjata nasional guna mendorong tentara Sudan dan kelompok para militer Rapid Support Forces agar mau bernegosiasi untuk mengakhiri pertempuran. Dewan Keamanan sebelumnya memperlakukan embargo senjata di wilayah Darfur yang luas setelah kekerasan meletus pada tahun 2003 ketika kelompok pemberontak mengangkat senjata melawan pemerintahan otoriter di Khartoum yang saat itu dipimpin oleh Omar al-Bashir. Pemerintah merespons dengan serangan udara dan serangan darat yang melibatkan milisi Arab nomaden setempat yang dikenal sebagai Janjaweed. Kelompok dituduh melakukan pembunuhan massal dan pemeriksaan perang saudara yang sedang berlangsung saat ini telah menewaskan sedikitnya 59,000 orang, menyebabkan sekitar 13 juta orang mengungsi serta memicu kelaparan di sebagian wilayah negara tersebut sehingga menciptakan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Ebola Kongo, wahab Ebola di Kongo bagian timur yang tercatat sebagai wahab penyakit dengan

Dalapan Belas, these Jadwal Khan, the Mulai Hari Inidi Bharat Mandapam New Delhi, Achara Akbar Salama Dua Hari Ini Akan Mampar Temukan, Sabelas Negara Ekonomi Berkembang Utama, Termasuk Brazil, Tiongkok, Mesir, Ethiopia, India, Iran, Rusia, Arab Saudi, Saudi, Afrika Selatan, dan UEA. Dalam pertemuan tingkat tinggi ini, para pemimpin negara anggota BRICS diperkirakan akan membahas isu-isu utama termasuk tata kelola global, multilateralisme, perdagangan dan investasi, teknologi, ketahanan pangan dan energi, kesehatan, ketahanan terhadap bencana serta rantai pasok yang krusial. KTT ini diselenggarakan di bawah keketuaan BRICS oleh India pada tahun 2026 dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama dan keberlanjutan. Sejumlah pemimpin dunia penting akan berpartisipasi dalam KTT bergengsi ini. Perdana Menteri Narendra Modi akan didampingi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Tiongkok Jinping, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Presiden Indonesia Prabowo Subianto, dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed Ali, dan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Muhammad bin Zayed AI Nahman juga akan ambil bagian dalam KTT tersebut. Brazil akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Mauro Vieira, sementara Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al-Sud juga akan hadir KTT ini akan diawali dengan sesi tertutup bagi negara-negara anggota BRICS dengan tema tata kelola global yang inklusif dan penguatan multilateralisme. Para pemimpin negara anggota BRICS juga akan mengunjungi pameran Bharat Innovatis di Bharat Mandapam. Acara ini akan dilanjutkan dengan upacara penanaman pohon bersama dan jamuan makan malam resmi yang diselenggarakan oleh Perdana Menteri Modi. Sesi pemimpin forum BRICS Business BRICS. Perdana Menteri Narendra Modi menyerukan pentingnya jalur laut yang aman, rut pasukan yang terbuka dan keselamatan pelaut demi keberlangsungan perdagangan global. Dia juga mendesak negara-negara BRICS untuk berupaya menghapus hambatan perdagangan dan memperluas peluang bagi dunia usaha. Pernyataan ini disampaikan Modi saat berpidato dalam sesi pemimpin forum bisnis BRICS di Bharat Mandapam New Delhi pada petang hari sebelumnya. Perdana Menteri menyatakan bahwa India merupakan pendukung kuat kebebasan navigasi dan keselamatan pelaut serta menekankan bahwa rute maritime yang aman sangat penting bagi kelancaran arus perdagangan global. Dalam pidatonya, Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal menyampaikan bahwa selama masa kekuatan India, langkah BRICS didorong oleh tujuan yang jelas, yakni mewujudkan perdagangan yang lebih seimbang di antara negara-negara anggota serta menjajaki perluasan perdagangan jasa di seluruh kawasan blok tersebut. Dalam cabang kriket putri India akan menghadapi juara bertahanan Sri Lanka melaju ke final dan tadi malam setelah mengalahkan Pakistan dengan selisih 4 wicket saat mengejar target 131 run. Sri Lanka berhasil melampaui skor tersebut dalam 18,4 over mencatatkan 134 run dengan kehilangan 6 wicket. Sebelumnya saat giliran memukul Pakistan mencetak 130 run dengan kehilangan 5 wicket dalam

Duapulu over Yang Di Tentukan. Captain Pakistan Fatima Sana mencetak 40 7 run dan mengambil 4 wicket, namun tidak mampu menemankan pertandingan. Dalam Sri Lanka pernah mengalahkan India di final edisi 2024 untuk meraih gelar juara Piala Asia pertama mereka. Hoki dalam cabang olahraga hoki, tim putri India akan menghadapi Korea Selatan pada semifinal pertama Piala Asia Junior di Muki, Tiongkok pagi ini. Pertandingan dijadwalkan dimulai pukul 9:15 waktu standar India. India sang juara bertahanan melaju ke babak 4 besar setelah mengalahkan Pakistan dengan skor telak 19 lawan 0 dalam pertandingan perempat final. Pada semifinal lainnya, tuan rumah Tiongkok akan menghadapi Jepang di Moki. Kemarin tim putra India memastikan tempat itu final Piala Asia Junior setelah mengalahkan Malaysia 3 lawan 1 pada semifinal pertama. India akan menghadapi Korea Selatan di babak final besok. Demikian tadi warta berita, berikutnya musik instrumentalia.

Setelah lagu instrumental ya, tadi saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul Potensi Luar Angkasa Tak Terbatas dan Tanggung Jawab Kita Bersifat Kolektif, ujar Perdana Menteri Narendra Modi. Ikutilah komentar. Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan pidato melalui konferensi video pada acara KTT Antariksa Internasional yang diselenggarakan di Paris, Prancis pada hari Kamis. Beliau menyampaikan terima kasih kepada Presiden Emmanuel Macron atas inisiatif yang tepat waktu serta undangan yang ramah. Beliau juga menyatakan kegembiraan dapat berpartisipasi dalam pertemuan penting ini. Ketertarikan umat manusia yang tak lekang oleh waktu terhadap kosmos, Perdana Menteri mengamati bahwa antariksa telah menginspirasi imajinasi manusia selama berabad-abad. Beliau menekankan bahwa ranah ini kini membentuk kehidupan sehari-hari di bumi, mulai dari iklim dan pertanian hingga lautan dan masyarakat. Potensi antariksa tak terbatas dan tanggung jawab kita adalah tanggung jawab bersama, ujar Sri Modi. Menanggapi kompleksitas lingkungan kosmik yang terus berkembang, Perdana Menteri menekankan bahwa orbit semakin padat, teknologi semakin canggih, dan jumlah pelaku yang terlibat semakin banyak. Beliau menegaskan bahwa kemitraan global harus mengutamakan keberlanjutan jangka panjang dibandingkan keuntungan jangka pendek. Mengaitkan pandangan filosofi India dengan antariksa, Perdana Menteri menyatakan bahwa pendekatan negaranya berakar kuat pada itos Vasudhaiv Kutumbakam yang bermakna satu bumi, satu keluarga, satu masa depan. Beliau menyerukan agar semangat pemersatu di bawah melampaui planet kita demi menjamin keamanan ranah antariksa. Kami mendukung ranah antariksa yang aman, terlindungi, damai, dan berkelanjutan yang berlandaskan hukum internasional, dialog, serta kerja sama multilateral, tegas Sri Modi. Menyoroti pentingnya penelitian yang transparan, Perdana Menteri menegaskan bahwa perjalanan antariksa India mencerminkan filosofik kesejahteraan universal secara sempurna. Beliau mencatat bahwa pertukaran informasi yang etis sangatlah penting bagi kemajuan global. Data ilmiah harus bermanfaat bagi kepentingan bersama dengan mengedepankan keterbukaan, bukaan, dan integratis, ujar Sri Modi. Menelusuri perjalanan luar biasa sektor kedirgantaraan nasional, Perdana Menteri menyoroti manfaat praktis teknologi satelit untuk perakiran cuaca, manajemen bencana, dan navigasi. Beliau mencatat bahwa kemampuan canggih ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat akar rumput, termasuk para petani dan nelayan. Merinci kiprah kolaboratif internasional India dalam layanan peluncuran, Perdana Menteri menyoroti keberhasilan peluncuran lebih dari 430 muatan dari 34 negara menggunakan roket buatan dalam negeri. Beliau

Money can can, but in fact, global young luas dari upaya im ilmiah kooperatif ini. Teknologi dan kemitraan ISRO tidak hanya bermanfaat bagi India, tetapi juga bagi dunia secara luas. Ujar Sri Modi dengan mengaitkan keberhasilan institusional ini pada sumber daya manusia bangsa yang gigih. Perdana Menteri memberikan penghormatan atas dedikasi dan kerja keras berbagai generasi ilmuwan, insinyur dan teknis India. Beliau memuji upaya tak kenal lelah mereka dalam mengukir posisi membanggakan di antara negara-negara penjelajah antariksa bekerja siang dan malam. Mereka telah membangun reputasi global ISRO melalui setiap misi dan setiap keberhasilan, tegas Sri Modi. Seraya menggenang tongkong sejarah penting dalam ilmu keplanetan, Perdana Menteri menyebutkan bahwa Aditya L1 saat ini sedang mengungkap rahasia matahari, sementara seorang astronot India telah mengunjungi stasiun luar angkasa internasional tahun lalu. Beliau dengan bangga menceritakan kembali pendaratan bersejarah di bulan yang menetapkan tolok ukur global baru. Chandrayaan 3 menjadikan India negara pertama yang mendarat di dekat Kutub Selatan bulan, ujar Sri Modi. Memaparkan target masa depan India ambisius untuk peta jalan nasional, Perdana Menteri mengumumkan rencana untuk mendirikan stasiun luar angkasa buatan sendiri pada tahun 2035 dan mengirim astronot ke bulan pada tahun 2040. Beliau menegaskan bahwa upaya jangka panjang ini didorong oleh satu tujuan utama yang menyeluruh dalam semua upaya ini. Prinsip panduan kami jelas, manfaatnya harus dirasakan oleh seluruh umat manusia, tegas Sri Modi. Menggambarkan perkembangan pesat ekosistem komersial dalam negeri, Perdana Menteri mengamati bahwa sektor antariksa swasta India sedang berkembang pesat bersama dengan badan-badan institusional. Beliau mengakui adanya sinergi dinamis yang terbentuk antara perusahaan rintis baru dan organisasi yang sudah mapan. Semangat kewirausahaan kini berpadu dengan keunggulan ISRO, komentar Sri Modi. Menghargai hubungan bilateral yang telah terjalin lama, Perdana Menteri menggenang bahwa Prancis telah menjadi mitra terpercaya sejak awal mula program antariksa India ditumba pada tahun 1930, dan beliau menekankan bahwa inisiatif bersama saat ini berhasil memandukan penelitian tingkat tinggi dengan manfaat nyata bagi masyarakat. Saat ini kerjasama kami mencakup pengamatan bumi dan teknologi canggih yang menyatukan keunggulan ilmiah dengan tujuan kemanusiaan, tegas Sri Modi. Menyampaikan undangan terbuka kepada para pembangku kepentingan internasional, Perdana Menteri mengajak komunitas global untuk berpartisipasi dalam misi eksplorasi mendatang. Beliau menyambut baik mitra dari seluruh dunia untuk bekerja sama memelopori gelombang penemuan kosmik berikutnya. Kami mengundang Prancis dan dunia untuk menjadi mitra perjalanan dalam menjelahi batas baru antariksa bagi India, ujar Sri Modi. Mengakhiri pidato video ini, Perdana Menteri mendesak masyarakat internasional untuk menjaga lingkungan antariksa melalui eksplorasi dan inovasi bersama. Biarlah KTT antariksa di Paris ini menyampaikan pesan yang jelas, kita akan menjelah bersama
Berinovasi Bersama dan Melindungi Antariksa Bersama dan seluruh

umat manusia dan generasi mendatang, tegas Sri Modi. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar kita masih bersama dengan siaran radio dalam acara selanjutnya. Ikutilah lagu rakyat Gujarat di daerah Gujarati di daerah Gujarat.

Hara Panda telah menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut: setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan sari acara esok hari ini. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundur diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam kesan dan saran kepada kami melalui email di airindonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.